tungkung tunglat rong tupi gin gyakar nuwong su kong to kamri mo surongsa mutensi tungkung tungla tupiarisa adon atimka jungani bu abi gin atibu renyenyu anum anom ingyu unkasusa gin tyo songrem gonir mu rong mit lomnu surongsa tupiarika kasusum ding lomnu surongsa tupiarika sumsa atimpu ding mo Biklom kubel jonyetsa keti samtap di terok kucok meter band. Dendok katsa geoflisa vini kilohertz. Ari novong sun gongtuk nak munsa mutensi tupiri lom jokamu. Mutensi tupiri dem dan nyanyu songnen megahertz FM kansan sangga geo katsa sam nom luna sing ngangkutmu. Mutensi puhartak namku dendok nyet geo samsa vili tip terok un nam punzing kam. Namkum nyom labogum. Ulumdo midum namku tentok netsa nyetip terok julai labu se cesam serong long se yagem. Atin bika nak mun se cocet flisa Facebook lelbu kayu se studio sa sedian nenden ham. Ulumdo cocet ari nang sing serong se mutensi tupia dedem la agon supleng renyanyu song se bika rong nung ten rumpong sa punor fusit ni. Lipka atan tandan ayusman barat yu.